88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau pagi hari ini kamu masih bisa bangun, sahabat suara, masih ada kegiatan yang kamu lakukan, masih ada pekerjaan yang bisa kamu kerjain, bersyukur. Di tengah banyaknya berita-berita PHK yang kita lihat, kalau kita masih bisa menikmati pekerjaan tuh satu hal yang bisa bikin kita tuh punya rasa cukup ya harusnya. Kalau ada lagunya India, karir ini tak ada artinya. Ada, sahabat suara. Karir itu ada artinya. Gak ada artinya ketika kamu sudah mulai gak ada yang bisa kamu perjuangkan, karirnya udah gak ada. Nah, baru berasa tuh bahwa karir itu tuh ada artinya. Tapi kalau sekarang kita punya, mungkin rasanya kayak, duh pengen liburan deh, pengen pergi deh, pengen nyantai deh. Kita cenderung menyepelekan apa yang udah kita punya. Padahal ya semuanya tuh hal-hal yang sebenarnya bisa kita syukuri gitu. Alah. Eso. Owe siraman rohani. Tapi bener deh sahabat suara. Kadang sebenarnya yang kita punya itu tuh enggak banyak. Tapi yang bisa bikin berarti itu tentang rasa cukupnya, sahabat suara.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ngomongin tentang rasa cukup yang tadi kita sempat obrolin sahabat suara, semoga aja ya kepala BGN yang baru sahabat suara itu punya rasa cukup untuk bisa punya integritas dalam menjalankan tugasnya sahabat suara. Kita kan tahu ya, kemarin sudah kita informasi juga bahwa kepala BGN yang lama, Ibu Nani SD yang itu kan mengundurkan diri karena akan menjalankan pengobatan di luar negeri, pengobatan untuk jantungnya sahabat suara. Nah, kemarin Presiden Prabowo Subianto itu baru saja melantik Bapak Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Ibu Nani SD yang dan beliau juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian.
1: Wih, ini berarti punya jabatan baru gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi udah dikonfirmasi Pak Sudaryono ini setelah dilantik kan banyak wartawan tanya tuh.
0: Betul.
1: Pernyataannya adalah saya tak punya SPPG.
0: Iya benar. Saya sempat lihat tuh.
1: Iya benar-benar.
0: Saya nggak punya SPPG di mana-mana gitu. Pokoknya tujuannya sekarang adalah mengokohkan tentang BGN ini, memberikan gizi yang baik untuk anak-anak, untuk ibu hamil, untuk lansia.
1: Nah ini semoga beneran adanya, tidak maksudnya kan kalau yang kemarin-kemarin katanya ada rumor-rumor Del, ada yang namanya tuh disamarkan gitu, maksudnya sebenarnya pemilikannya seorang tokoh A, tapi ternyata disamarkan yang punya tuh B gitu.
0: Emang kenapa sih harus disamarkan begitu mah ya, kalau memang baik ya, ya harusnya santai saja.
1: Kan dia juga bukan penjual bakso.
0: Nah makanya gitu, disamarkan apa tuh namanya, mawar say. Maksudnya gini loh, santai aja kalau emang itu satu hal yang baik.
1: Iya.
0: Nah,
1: untuk
0: kalau
1: rakyat.
0: Kalau pakai disamarkan kan jadi tanda kutip. Nah, yang paling penting adalah kita doakan semoga saja Bapak Sudaryono ini tuh punya gebrakan-gebrakan baru.
1: Yes,
0: dan yang baik ya.
1: Berpihak ke rakyat.
0: Betul.
1: Bukan berpihak ke yang lainnya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin tuh saya ketemu sama teman-teman SMA saya, sahabat suara, waktu ya saya SMA ya.
1: Iya dong, masa teman SMA tapi ketemunya waktu TK.
0: Teman-teman SMA saya, kita makan di Sate Klata.
1: Oh, udah jadi?
0: Jadi, Bos.
1: Kemarin kan kamu kan ceritanya katanya mau rencana ketemu sama teman-teman SMA nyate klata.
0: Oh.
1: Akhirnya terwujud.
0: Main akhirnya kita terwujud, walaupun saya enggak makan kambing ya, saya makannya tetap sate ayam di sana.
1: Kenapa?
0: Enak. Karena mungkin di keluargaku bukan keluarga yang biasa makan sate kambing ya.
1: Oh.
0: Kebetulan emang genetik di keluargaku kita punya darah tinggi.
1: Oh, jadi emang dari awal udah menghindari, jaga-jaga.
0: Oh, tapi tetap makan kroyong sih.
1: Soalnya
0: aku darah tinggi, kolesterol.
1: Seingat saya kan kamu emang suka koyor, sate koyor kan?
0: Oh cuy, pertama-pertama ini kan aku kayak, aduh tukur ayo. Pengen nyoba ki kronyos gitu kan.
1: Terus, koyor kan?
0: Oh cuy, pertama-pertama ini kan aku kayak, aduh tukur ayo. Pengen nyoba ki kronyos gitu kan. Terus kayak, kaken.

0: tenan kue enak. Tenan.
1: Tapi aman Del.
0: Apa nih?
1: Untuk kesehatan sekarang.
0: Glir ya saya.
1: Rada kenceng.
0: Rata apa ki? Cengle loro.
1: Tapi seru nggak sih kalau kita ketemu sama teman-teman SMA gitu-gitu?
0: Karena kenapa saya happy banget setiap ketemu teman-teman SMA saya sahabat suara. Karena mungkin karena kita sepantaran ya.
1: Iya dong. Masa ya, maksudnya Rana sama mana selisihnya 20 tahun merok gurumu.
0: Maksudnya mereka ada di sepantaran jadi nek ceng-cengan ki penak
1: ngono kae lho. Oh iya iya.
0: Nek kene kita pakai wo. Ngono kan ada podo-podo
1: ngono kuwi. Memang memang.
0: Terus kayak flashback ke zaman-zaman SMA, kenakalan-kenakalan kita.
1: Apa tuh Del?
0: Nyontek kan aku tahu. Ngomong deh aku diundang tahu dipanggil wong tuaku mergane aku tawa nyontek.
1: Kenapa sih? Kenapa? Tapi enggak apa pengakuan berarti pengakuan.
0: Rasa pengakuan sak sekolah ngerti. Karena kejadian menyontek dan ketahuan itu langka. Jadi mesti sak sekolah bakal seangkatan bakal ngerti.
1: Kamu di situ merasa apa?
0: Bangga aja. Oh, biasa aja aku.
1: Kayak star gitu ya. Akhirnya pusat perhatian nih.
0: Ora sih, dari dulu aku sudah menjadi pusat perhatian.
1: Karena?
0: Ya karena emang aku terkenal wae di antara teman-temanku.
1: Belingnya.
0: Orang beling sih, karena dulu aku tuh OSIS, basket, paduan suara. Ya memang apa ya, jiwa selebriti tuh ada.
1: Asik, selebriti banget ya tuh.
0: Bahkan Tufel aku sempet tahu nyontek cuy.
1: Buset. Gak gini. Kita jujur nih Del ya, waktu kamu bilang kamu nyontek sampai hampir dipanggil itu udah bikin aku shock. Kok bisa nyontek gitu? Karena aku tuh absen pertama terus Del. Jadi selalu duduk di depan.
0: Menurutmu aku ora?
1: Nah itu kan harusnya sulit. Posisinya tuh kayak yang gak bisa ini Del.
0: It's about apa?
1: Apa?
0: Skill.
1: Maling juga ngomong itu skill bukan kejahatan.
0: Makanya it's about skill man.
1: Tapi kok bisa tes TOEFL aja kamu nyontek? Itu gimana?
0: Ya mergane ra iso kok. Nek aku iso aku ra nyontek. Ngerti ra?
1: Bener
0: mergane ra iso.
1: Bener juga, bener.
0: Tapi sing mesti aku tes TOEFL ra tau kapusan.
1: Iya, memang. Kan emang penjahat enggak pernah dijahatin kan?
0: Iya, betul. Berarti aku tupai.
1: tapi ini beneran deh.
0: Tapi kasihan cuy, aku lihat beritanya.
1: Masalahnya di Jogja, anak-anak SMA Jogja.
0: Lebih ke ini ya, kasihannya adalah mereka anak-anak SMA. Kita gak pernah tahu bagaimana mereka ngumpulin uang. Siapa tahu kalau mereka tuh ngekos. Karena dia ya SMA-SMA ngekos kan.
1: Iya udah ada.
0: Terus habis itu mungkin uang bulanannya terbatas. Terus ditipu, maksudnya indeks ekonomi aja jahat-jahat cuy.
1: Apalagi sama anak-anak yang jangan zolim lah.
0: Betul.
1: Kok bisa ya, maksudnya kepikiran apa ya?
0: Betul-betul, itu gimana update-update informasinya?
1: Belum tahu nih Del. Kalau infonya sih ada di DIY, di SMA DIY. Dan itu ada 4 siswa yang kena tipu. Ini dari Pemda DIY, SMA. 4 SMA dan ratusan siswa jadi korban scam TOEFL saat MPLS. Jadi bukan udah masuknya, bukan siswanya. Jadi beberapa yang awal banget gitu Del.
0: Oh.
1: Ini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bilang kalau 4 SMA di Yogyakarta serta ratusan siswa ini jadi korban dugaan praktik scam berkedok sosialisasi tes TOEFL pas masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tadi. Dan emang sejumlah siswa diketahui sempat diminta membayar setelah mengikuti sosialisasi yang emang diselenggarakan sama sebuah lembaga bernama Yogyaversity. Nah dari situlah kok bayar nih, ini maksudnya gimana nih? Dari Dinas Dikpora DIY bilang kalau nggak pernah memberikan penugasan, rekomendasi atau kemitraan mungkin kali ya sebutannya yang resmi dari Yogyaversity. Jadi ini bukan ikatan dinas, dinas nggak pernah nyuruh. Ini berarti lembaganya mandiri mencari korban. Gitu deh. Habis itu sih info-info terkininya ya dari Disdikpora DIY udah dicatut tanpa izin karena tadi dia kan sosialisasi nih, terus suruh bayar. Terus dia ngasih nama ini dari dinas loh, padahal enggak. Gitu. Scamnya tuh di situ.
0: Dan sampai sekarang juga masih diverifikasi lagi sahabat suara. Kira-kira jumlah dari korbannya ini tuh berapa? Gitu.
1: Jangan sampai kita udah percaya juga. Tapi, mentang-mentang ngomongin ada nama-nama dinas, langsung percaya jangan juga.
0: Tapi sebenarnya juga si siswa-siswanya juga gak bisa disalahkan.
1: Iya dong.
0: Karena ini terjadinya di lingkungan sekolah cuy.
1: Ya percaya aja.
0: Iya kan.
1: Nyatut nama dinas loh.
0: Makanya ini ekonomi aja jajat lah dadi wong. Boleh apa sih? Duit mah boleh yang halal-halal akeh.
1: Iya
0: kan.
1: Tapi angel.
0: Aku iya. Saya ribet kuih rata angel memang.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Anggi Marito tak segampang itu sahabat suara. Mungkin ini yang dirasakan orang-orang yang sulit untuk move on.
1: Asik, benar memang.
0: Yang sulit dilupakan itu kenangannya cuy.
1: Bukan cuma orangnya.
0: Betul.
1: Karena ada beberapa orang yang menyimpan orang tuh di lagu, di parfum. Nah itu kesalahannya. Jadi gak segampang itu. Sosok seperti
0: menurutmu cara paling worth it untuk bisa move on, apakah oke untuk kamu move on dengan mencari orang lain?
1: Asik. Jujur Li, setuju. Mencari orang lain tuh
0: tapi
1: jujur.
0: Jahat gak sih cuy?
1: Iya jahat, tapi kalau pengalaman maksudnya
0: ada pengalaman, dia ada pengalaman.
1: Terkejut ya, saya juga ngomongnya kok kaget gitu ya.
0: Terpancing dia saudara-saudara.
1: Kalau aku nih ya, misalnya kita ngomongnya orang, caranya move on itu cari ilfeel-nya.
0: Iya betul.
1: Misalnya ya, aku ada seseorang, misalnya kamu nih, caranya aku ngelupain kamu ya aku cari hal-hal yang bikin aku ilfeel tentang kamu.
0: Fun fact-nya, ada orang yang udah putusnya pun tidak baik-baik dengan diselingkuhin pun,
1: iya.
0: Dia masih gak bisa move on.
1: Ada juga ya gitu, tapi mungkin itu karena keinget kebaikannya Del. Ah, dulu aku selalu dijemput, dulu aku selalu didengarkan, tapi diselingkuhin. Nah yang diinget tuh harusnya selingkuhnya, salahnya.
0: Oh begitu.
1: Jadi bisa move on.
0: Gitu, iya. Gitu. Kalau misalnya dia putus dengan baik-baik karena memang keadaan misalnya karena berbeda keyakinan, berbeda agama, dan memutuskan untuk harus ambil jalan masing-masing karena memang tidak ada yang bisa mengalah.
1: Curhat.
0: Enggak. Apa neng Abdel gue?
1: Ya kamu mau curhat dong. Ini. Kamu mau curhat nih.
0: Takon aku.
1: Cuma tanya. Gimana ya Del ya, kalau misalnya putus baik-baik itu harusnya kan pasti ada alasan. Ya alasannya itu yang jadi patokan. Kalau misalnya kita bersama ya emang nanti mungkin kita dua-duanya gak akan bahagia. Mungkin nanti ada yang berkorban, yang satunya juga akan menderita gitu-gitu.
0: Tapi bukannya
1: berarti
0: itu...
1: kalau misal alasan yang tadi ya, putus dengan alasan seperti itu termasuk mencintai. Karena kalau sebersama malah lebih rungkat. Jadi mending berpisah, karena kita tahu kita saling sayang, mending gak usah.
0: Oh, gak bersamamu sakit tapi bersamamu lebih sakit.
1: Aduh, pedes.
0: Tapi menurutmu, ono ra cuy?
1: Apa?
0: Jenenge mantan terindah. Katanya kalau terindah gak mungkin jadi mantan.
1: Nah makanya itu.
0: Nek mantan terenak, maksudnya sama camangan ngono kae lho.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang bener.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia.
1: Untungnya Sobat Suara, akhirnya dengan penantian panjang mungkin hampir seminggu ya, saya, Adil dan dua anak magang itu menanti-nantikan soto lewat depan Iswara. Kita selalu kelaparan tiap pagi.
2: For your information, Sahabat Suara, ada satu kejadian. Kapan nih cuy? Minggu ini apa ya?
1: Minggu ini.
2: Mereka memang punya rencana untuk makan soto. Yeah. Kebetulan saya itu, saya suka soto. Cuman yeah, gorengannya bukan yang tipe saya. Tapi itu adalah gorengan yang tipe mereka bertiga nih.
1: Iya, yeah, gorengan yang kering banget loh Sahabat Suara. Jadi kayak kerupuk. Wah, kalau dimasukin ke kuahnya, nyes.
2: Nah, itu tipenya si Bintang sama si dua anak magang ini, Sahabat yes. Suara. Terus mereka bilang, kita beli soto yuk, beli soto. Nih, mereka dengan bertiga semangat. Udah semangat nih, kan. Beli soto, kebetulan saya kan selalu ada, biasanya ada di mixer kan.
1: Di dekat jendela.
2: Dekat jendela nih, bisa ngelihat ke depan. Nah, kita tuh bisa ngelihat nih, ngawasin si soto ini udah lewat apa belum. Nah, di satu momen mereka lagi lapar deh kelihatannya, Sahabat Suara.
1: Selapar itu. Selapar. Kita bener-bener yang kayak imajinasi kita, ah nanti makan soto dengan kriuknya tempe goreng. Nah. Udah nikmat banget.
2: Selapar dan sepengin itu mereka bertiga, yes, Sahabat Suara. Saya tiba-tiba iseng aja, saya bilang, tuh, sotonya udah lewat. Mereka udah, mana? Padahal belum lewat. Dan hari itu memang gak jualan.
1: Itu benar-benar patah hati terberat sih, Del. Mohon maaf nih patah hati hari ini, di minggu ini ya.
2: Saya merasa bersalah gitu.
1: Ditipu.
2: Ngejailin orang yang lapar tuh jahat loh menurut
1: parah
2: saya.
1: Parah banget, karena itu beberapa yang kita tuh ekspresinya langsung semangat, yang berdiri siap gerak loh, Del.
2: Sorry ya.
1: Ternyata bohong.
2: Sebagai tanda maafku, kamu tak jajan deh ke Alfamidi.
1: Nah gitu dong. Tapi sebagai teman yang baik, aku juga gak mau memberatkan kamu, Del. Takutnya kamu nanti boncos. Belum tanggal 25, pengeluaran kamu udah banyak. Emang kalau kita belajar di Alfamidi, aman.
2: Aman. Karena ada Semarang ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ada program promo double surprise untuk member Alfamidi. Kebetulan kan aku udah member.
1: Ah bener.
2: Nanti kamu belanja aja sampai 100.000 gak apa-apa.
1: Suka ini.
2: Tapi kamu tahu harus ada produk house brand, private label, atau gak cutthroat, atau yang daily fresh juice, atau minuman makanan jadi, biar nanti bisa dapetan cashback sampai 50.000. Terus bisa punya kesempatan memenangkan uang tunai 1,9 juta rupiah. Terus masih banyak hadiah-hadiah seru lainnya.
1: Oke, kalau gitu kita gasin aja langsung ke Alfamidi biar kamu dapat promonya, biar dapat surprise double-doublenya juga. Ayo juga Sahabat Suara langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja plus harga hemat.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah sarapan belum sahabat suara? Kalau hari ini kamu mendengarkan, bukan hari ini, saat ini.
1: Nah ini.
0: Saat ini kamu mendengarkan Salsa Delia dan juga ada bintang siaran. Kok lebih semangat energik daripada sebelumnya.
1: Benar.
0: Kita udah sarapan.
1: Itu dia.
0: Biasanya kan kita agak lemes ya.
1: Agak kayak, aduh.
0: Apa ya, lola kadang gitu.
1: Ya itulah, berarti membuktikan itu. Sarapan penting deh.
0: Betul, ya kan? betul.
1: Kamu tadi sarapan apa?
0: Saya tadi sarapan bakmi, yang gue capcay. Terus
1: karbo-karbo tuh.
0: Belum selesai.
1: Oh belum?
0: Masih ada risol. Lalu ada lagi martabak. Apa?
1: Aduh.
0: Kuncinya apa? Tepung apa dan gorengan.
1: Makanya minyak dan tepung tuh kayak udah bestie sama kamu ya Del.
0: Betul.
1: Tiap pagi dimakan.
0: Kalau saya pernah cerita sama Ade Bintang. Saya waktu itu diajakin makan satu salad di satu tempat sama teman saya sahabat suara. Pertamanya saya bilang gini, emang iya kalau sayur mahal tuh berasa beda gitu.
1: Bener-bener.
0: Manisnya, crunchy-nya itu tuh beda. Terus saya menikmati tuh sahabat suara. Ya 3 suapan, 5 suapan pertama lah gitu. Lama-lama apa, kepala pening.
1: Karena tidak terbiasa.
0: Karena saya tidak terbiasa dengan sayur-sayur saja. Saya butuh apa, gorengan. Kangen gitu, mendadak tuh kok kangen nasi padang gitu.
1: Kayak rindu tak terbendung.
0: Makanya
1: gitu ya.
0: Kenapa ya?
1: Padahal baru salad loh Del.
0: Makanya.
1: Belum yang clean eating tiap hari.
0: Waduh. Waduh. Aku nek nganti clean eating tiap hari. Mohon maaf yo. Aku siaran di sini meneng tok ora.
1: Dengan kepala berkunang-kunang yang gelir-gelir.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Nek aku nganti ngono kuwi siap-siap bae. Kowe ngelit dhewe ngerti siaran engko.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
1: Biar cantik seperti kulit new. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku. So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete.

0: bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
3: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya.
2: Dengarkan suara di bawah.

0: 88,7 FM East Para Jogja, suara warga Indonesia.
1: Walaupun tanggal 25 masih lama, tapi ingat telah menjaga kesehatan itu harus. Mending ya, tiap hari kamu cetok buah deh. Harus ada buah-buahan yang kamu konsumsi.
0: Yang pasti kalau saya makan buah, sahabat suara. Kalau bisa tuh yang gak dingin.
1: Oh.
0: Seger kan?
1: Iya bener.
0: Terus udah harus dipotongin. Karena fun fact-nya, saya adalah orang yang tidak terlalu suka dengan kulit buah.
1: Iya, memang gak dimakan sih.
0: Nyocok, ngerti gak? Nyocok.
1: Iya.
0: Lebih ke gak suka aja. Jadi kalau buah, jangan dia yang masih berkulit, dia harus gundul.
1: Cut fruit.
0: Betul.
1: Gundul banget nih ngomongnya.
0: Ya apa, Nek?
1: Sudah dionce.
0: Dionce, ya rapenak neng kupengku. Dikupas.
1: Iya, itu dia. Walaupun kita bukan Nia Ramadhani, tapi kita juga tetap pengen ya makan cut fruit tuh yang ya udah tinggal makan.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Kalau aku biasanya di Alfamidi.
1: Ah, benar.
0: Favoritku adalah semangka yang di sana tuh udah dikupas, terus udah dipotong, pokoknya udah ready to eat lah.
1: Melonnya warna oranye, enak banget deh tuh. Oranye atau kuning ya?
0: Betul.
1: Ya, oranye lah.
0: Yang warna
1: itu. Ya. Itu enak
0: itu
1: banget.
0: Seger banget, cuy.
1: Seger banget, mantap banget. Mending kamu kalau family sekarang di Sahabat Suara cari cut fruitnya, karena di sana bisa langsung dimakan. Bahkan kalau kamu mau cari jus yang fresh, itu juga ada. Minuman, makanan jadi juga bisa. Banyak banget produk di Alfamidi, apalagi produk house brand dan private label. Dan kamu kalau beli di Alfamidi dengan ada beberapa produk tadi, minimal belanja 100 ribu rupiah bisa dapetin cashback sampai 50 ribu rupiah. Tapi gak cuma itu aja, masih ada kesempatan buat menangin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung kalau
0: kamu gak usah bingung sahabat suara, kalau misalnya mau belanja gitu kan langsung ke Alfamidi. Pakai midi kering bisa.
1: Bisa dong.
0: Bisa lagi males keluar, tinggal klik aja gitu, pesanan bisa langsung diantar sampai ke rumah. Kamu udah gak usah ribet.
1: Paket komplit.
0: Betul, apalagi misalnya lagi sibuk dengan kegiatan, bisa udah gampang semuanya. Jadi kalau belanja gak usah bingung, di mana bro?
1: Langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pas kaca mata. Apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah? Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara
2: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Warga Indonesia, selamat siang Sawah Suara. Ketemu lagi kita di Nongkrong bareng deh, Gai Himawan. Ayo, lagu-lagu enak bisa diantrein, sambil kamu juga bisa ikutan ngobrol di sini sambil siapin kopi ataupun juga teh di sana. Ngomongin tentang apa nih ya? Yang Trump minta pendanaan tambah, Iran membombardir pangkalan militer Amerika Serikat, atau kita mau ngomongin tentang Sudaryanto yang menggantikan jadi kepala BGN, menggantikan Anik S. Deyang. Presiden juga melantik 1177 perwira TNI Polri dengan 4 lulusan menerima Adi Makayasa. Berat banget gak yang santai-santai aja gitu? Boleh. Apa? Enaknya siang ini kongko di mana ataupun juga makan siang di mana, boleh juga kita obrolin. 081-22-99-88-887 atau setelah ini kita juga bisa ngobrol bareng live TikTok aku ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng di @himawandeg.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu, kita bikin romantis.
1: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Dega Himawan masih sampai nanti jam 12, sahabat suara. Lagi ngelihat berita tentang apa? Yang lagi rame di grup keluarga. Nanik S. Deang memilih mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN supaya fokus menjalani pengobatan jantung dan juga mencari second opinion di luar negeri, sahabat suara. Bukan cuma kaget ya, kabar ini langsung jadi perbincangan di media sosial dan netizen juga rame-rame mendoakan agar beliau untuk segera cepat sembuh. Bu Nanik katanya gitu ya. Iya Bu, untuk kesehatan menurut saya adalah pilihan yang paling tepat ya, biar jantungnya itu jadi sehat ya kan, berkaca sama sebelumnya dari kepala terus jadi tersangka. Wow, drill jantungan tuh.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Dega Himawan. Dikit ya jalan-jalan ke Bantul nih, yang sekarang sedang memperketat pengawasan anak jalanan di sejumlah titik rawan bersama dengan Satpol PP. Terus juga bareng sama kepolisian, relawan, dan juga para pekerja sosial. Tujuannya nih biar anak-anak gak lagi jadi korban eksploitasi sebagai pengamen ataupun juga pengemis di jalan, sahabat suara. Nah, kalau ditemukan nih anak yang turun ke jalan, mereka akan didata terus diberi pendampingan. Ada konseling juga sampai dikembalikan ke keluarganya setelah di asesmen ya. Kalau ditemukan ada kelalaian dari orang tua, nanti Dinsos juga akan memberikan pembinaan biar anak-anak gak kembali turun ke jalan. Setuju sih saya. Gini dong, yang jadi perhatian masa depannya juga. Terakhir yang jadi perhatian kan gizi sama isi piringnya. Nah pertanyaannya, piring siapa tuh?
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih.

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Ya, suara Jogja, suara warga Indonesia. Aku lagi milihin nih dari sekian banyak lagu yang sudah masuk. Kira-kira mana yang akan aku putar duluan? Lagu-lagu enak, lagu-lagu yang mungkin lagi jadi representasi hati kamu gitu. Boleh, kasih tahu aku lewat 081-2299-88887. Terima kasih yang sudah bercerita, terima kasih yang sudah merekomendasikan beberapa tempat makan siang enak di Jogja. Tanggal-tanggal segini kita gak nyari yang enak, kita nyari murah, kenyang. Mungkin kamu ada beberapa referensi, boleh kasih tahu ya. Karena kan ada gitu ya sama suara. Ada teori-teori dari anak kos yang ini saya juga aplikasikan dan ternyata memang aplikatif ke diri saya ya. Kalau makan Padang, itu mendingan dibungkus. Gak tahu kenapa, porsinya jadi lebih gede. Terus tinggal pinter-pinter aja begitu sampai rumah. Jadi begitu beli masakan Padang jangan langsung main-main gitu, ke rumah dulu. Kemudian dipisah dulu nih. Jadi lauknya yang basah bagian atasnya aja kan. Nah itu dipisahin, dimakan duluan. Yang lain tinggal nasi yang masih kering ditambah lauk, dipisah, baru ditaruh berikutnya biar bisa dibuat makan ntar malam. Kamu gitu juga gak sih? Ya aku juga gak punya duit gak, cuman gak seprihatin kamu juga. Ya boleh. Silakan bisa ikutan ngobrol sambil lagu-lagu enak sudah aku siapin. Contohnya kita akan ajakin kamu buat singelong bareng sama lagu ini. Lagu yang sangat populer di tahun 2000-an awal. Flashback ya, momen-momen ini dulu. Siang-siang kayak gini, apa yang kamu lakuin sobat suara?

0: Di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Eh, sahabat suara, kamu lagi scroll-scroll sosial media nggak? Yang fresh banget, yang fresh from the oven kalau anak-anak gaul bilang. Berita yang baru aja keluar, aku ngelihat bahwa Bang Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah. Jadi lewat press conference pakai kursi roda loh Bang Hotman ya. Jadi ini sekali lagi bukan karena kasus, tapi karena faktor kesehatan katanya gitu ya sahabat suara, yang dirasakan Bang Hotman atau kondisinya adalah saraf kejepit. Jadi lewat wawancaranya tadi aku lihat bahwa Bang Hotman ini cerita sudah merasakan sakitnya ini sejak awal Juni. Dia juga sudah melakukan berbagai pengobatan, salah satunya pengobatan alternatif di Bojonggede. Dan besok subuh ini Bang Hotman akan terbang ke Singapura untuk pengobatan lebih lanjut sahabat suara. Tadi Bu Nani mundur karena sakit. Bang Hotman mundur juga karena sakit. Heran ya, makin kesini makin banyak yang sakit ya di negara ini.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

buat kamu. Mungkin ini adalah panggilan sayang yang biasanya kamu tujukan untuk siapa? Adik. Tapi kalau masih kecil ya, kayaknya enggak ya. Kayak geli gitu dipanggil, Adinda kamu bolehkah kesini? Karena mungkin dari informasi-informasi yang aku baca, karena dekat sama peringatan hari anak ya. Kenapa? Lagi ngomongin tentang apa? Lagi scrolling-scrolling tentang apa? Screen time ideal menurut psikolog gitu banyak. Cara ketop screen time. Semua orang atau juga banyak orang tua orientasinya pada kesana, tapi pada dasarnya dan juga pada penerapannya ternyata memang gak segampang itu ya sahabat suara. Kalau udah ngereok gitu, apalagi di tempat umum yang biar silent, biar diem aja ya, memang mau gak mau memang koko melon gitu. Tapi pernah ngalamin justru hal-hal yang belum pernah dilihat itu bikin mereka exciting sahabat suara. Jadi saya punya ponakan, dan ini bukan saya yang menerapkan, tapi kebetulan ada saudara saya. Jadi dia main-main untuk ilmu fisika, tapi di dunia real gitu, nggak teori gitu. Yang kayak tali dibentangkan biar suaranya terdengar, terus warna-warni dari plastik, pantulan cahaya. Karena dia nggak nerima ataupun juga nggak ngelihat itu. Atau mungkin pernah ngelihat itu, tapi hanya sebatas tayangan saja. Pada saat dia melakukannya, dia ikut aksi di sana, dia megang juga. Itu ternyata bagus loh. Ada sekitar kurang lebih satu jaman lah. Bener-bener bisa konsen. Meskipun kita juga harus menyiapkannya beberapa program ya. Program gak tuh? Tapi memang, ya memang harus kreatif sebagai orang tua ya. Gampang ngomong beranak lu gak gitu. Belum sih. Makanya saya belajar ngeliat dari orang gitu ya. Lagu-lagu enak berikutnya yang aku antriin ke playlistku. Terima kasih yang sudah ikutan gabung ya. Ntar aku lagi milihin nih. Kira-kira lagu yang bisa bikin adem siang hari ini di Jogja yang lumayan panas ya di luar. Aku kasih yang ini ya sahabat suara ya. Pada saat lagu ini muncul, dulu kamu lagi sama siapa? Wah udah bareng sama orang tua dong berarti. Sama kita.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Malasan apa lagi gak masuk backsound. Aku live TikTok soalnya. Boleh gabung di @himawandega ya. Terima kasih yang sudah ikutan ngobrol. Lagu-lagu enaknya sudah aku antriin ya. Berita apa yang sekarang lagi kamu baca? Dari Bang Hotman yang mundur, Bu Nani yang mundur. Ini ada yang maju-maju banget malahan ya. Karena timnas wanita Indonesia berhasil keluar sebagai juara AFF Women's Cup 2026 yang menang telak, malahnya bisa dibilang menang telak 5-0 mengalahkan Laos di partai final. Dari menit awal, jadi mereka ini udah tampil dominan sahabat suara kalau kita lihat ya. Sampai akhirnya pesta 5 gol dan juga resmi angkat trofi. Dan gak cuman pulang membawa gelar saja, Garuda Pertiwi ini juga sukses untuk mencatatkan back-to-back champion setelah juara di tahun 2024. Dan hasil ini juga sekaligus memastikan Indonesia lolos ke AFF Women's Championship 2027. Statusnya juara. Makin lengkap deh pokoknya hadiahnya. Seneng ya. Kenapa seneng Dega? Karena akhirnya kita membaca informasi-informasi yang menyenangkan hati yang kita dapat di sosial media. Emang yang kemarin kemana? Menyenangkan hati apa enggak? Ya kamu yang bisa jawab sendiri sahabat suara.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Gak kerasa karena seru-seru obrolannya, asik-asik pilihan lagunya. Pilihan kamu juga, sahabat suara, berarti emang udah harus pamit nih di Kamis ini. Dega Himawan dari Nongkrong Bareng kali ini. Besok aku masih nemenin kamu, dan setelah ini nemenin aktivitas dan juga mobilitas kamu, gak usah kemana-mana, dengernya terus di sini. Di 88,7 FM, suara Jogja, suara warga ini.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena harus menjalani pengobatan akibat masalah kesehatan dan khawatir kondisinya memburuk. Dirinya memastikan keputusan ini murni didasari alasan kesehatan serta demi keselamatan dirinya sehingga tidak dapat lagi mendampingi proses hukum Febri.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat ke-6 Asia berdasarkan ranking resmi FIVB setelah mencatat peningkatan performa dalam berbagai turnamen internasional. Posisi ini menegaskan Indonesia masuk jajaran elit voli Asia dan menjadi capaian bersejarah bagi tim Merah Putih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Evaluasi dari Hindia yang barusan aku puterin buat kamu nih, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau gue udah mulai live TikTok di @iswara.network. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget sahabat suara request di live TikTok kita, sekalian kita nongkrong bareng di sana. Jangan lupa sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu ya. Langsung aja di WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Selamat hari anak nasional ya sahabat suara. Hari ini kita semua dirayakan nih sampai akhirnya ada salah satu penonton TikTok aku yang request. Nanti abis ini akan aku puterin karena dia request lagunya Perunggu Tapi. Kenapa dia request lagu ini? Katanya karena ini adalah lagu-lagu yang tentang anak yang harus kembali ke rantauan dan cuma megang doa ibu aja. Kita sebagai anak tuh walaupun dulu dididik sebagaimanapun orang tua kita mendidik kita gitu ya. Ada yang aku tadi tuh sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman sahabat suara di TikTok, ada yang dididiknya VOC lah sampai akhirnya dia tuh jadi takut mau cerita ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita sudah jauh tinggal sama orang tua, emang harus ngerantau demi pendidikan atau pekerjaan. Ujung-ujungnya yang kita pegang adalah doa orang tua, doa ibu, doa ayah. Makanya dia request lagu Perunggu gitu ya, yang judulnya Tapi. Dan kalau kamu mau cerita juga sahabat suara nih, karena spesial hari anak ya, aku mau dong dengar cerita kamu. Dulu kamu dididik tuh sama orang tua kamu tuh gimana sih? Apa yang diajarkan yang akhirnya nilai tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nih yuk kita ngobrol bareng di TikTok. Langsung aja join dan cerita-cerita bareng aku di TikTok di @isuara.network. Di sana kita bisa ngobrol, dan kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita juga. Tapi sebelum itu, ini aku mau puterin lagu untuk Firza Perunggu yang judulnya

0: cari-cari perilaku lucu atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba deh cek langsung aja ke Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri.

0: kesegaran mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: sempurna. Suara
2: sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: yang menjadi, gimana orang tua kamu mendidik kamu? Gimana orang tua kamu mendidik kamu sampai akhirnya didikan tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Ceritain ya, dulu apakah kamu dididik VOC sampai akhirnya kamu mendidik hal yang sama ke anak kamu sekarang? Atau justru kayak kamu tuh selalu diajak diskusi sama orang tua kamu, makanya kayak sampai sekarang kamu tuh berani gitu ngomong ke orang apapun yang kamu rasain, apapun yang jadi pikiran kamu. Nah, ceritalah ya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Langsung aja join juga ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin Hari Anak Nasional, spesial Hari Anak Nasional. Dan pertanyaan, gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya cara didik itu membentuk kamu yang sekarang? Dan sekarang itu udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sahabat suara. Salah satunya dari Rani. Kak, nama aku Rani, 29 tahun dari Bekasi. Sama dong kita nih ya, sama-sama di Bekasi loh Rani. Dulu papaku strik banget soal jam pulang, jam belajar, semua dijadwal. Sempat sebel banget rasanya kayak dikekang, tapi sekarang aku kerja di bidang project management dan ternyata disiplin waktu itu yang bikin aku gampang diandelin di kantor. Ya, tapi baru sadarnya pas sudah kerja ternyata itu bekal yang aku bawa sampai sekarang dari papa. Wah. Rani ini nih ya, yang namanya nyesel telat nyadar tapi untung nyadar. Ya, nyesel telat nyadar tapi untung nyadar ya Kak Rani. Karena kadang kita anggap dikekang waktu kecil tuh nyebelin banget gak sih? Aku juga banyak banget, sering juga beberapa kali dikekang sama orang tua. Dan ya sebenarnya itu wajar gak sih? Karena orang tua tuh takut kita kenapa-napa. Tapi ternyata dari situ kan itu adalah modal utama pas kita besar. Makasih banyak ya Kak Rani ya, udah mau cerita ke sahabat suara yang mendengarkan aku di siang hari ini. Dan buat pendengar yang lain, buat sahabat suara ada lagi gak yang punya cerita disiplin atau orang tua yang awalnya nyebelin sih tapi kok malah sekarang bikin kita bersyukur gitu? Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain ya, yang awalnya kayak sebel banget tapi sekarang malah bersyukur kayak ceritanya Karani barusan.

Suara Warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngobrolin soal bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang bikin dulu kamu sebel banget, tapi akhirnya sekarang kamu bersyukur. Dan kalau ngomongin didikan orang tua, karena beda-beda ya sahabat suara, jadi seru banget nih, banyak banget WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Lintang di Bekasi juga, kayak Rani ya. Hai kak, nama saya Lintang dari Bekasi. Dulu sebel banget, apa-apa disuruh ngurus sendiri, gak ditemenin orang tua. Padahal teman-teman lain tuh pada ditemenin atau dibimbing orang tua. Dari bikin KTP, bikin SIM, bayar pajak STNK, sampai paspor. Ternyata pas udah gede, itu tuh bikin kita jadi mandiri banget. Bahkan adik-adik aku di umur yang sama belum bisa atau berani ngurus itu semua sendiri. Bersyukur banget sama gemblengan almarhum papa. Lintang, aku penasaran sih. Bayar pajak STNK kamu disuruh urus sendiri itu di umur berapa? Kalau misalkan umur 17 tahun, itu kayaknya saya juga gak bisa tuh ya. Bayar pajak STNK sendiri, prosedur kayak apa, harus kemana, segala macam. Salut sih kalau misalkan itu udah diajarin sama almarhum papa kamu dari dulu, yang bikin akhirnya bentuk kamu jadi mandiri. Bahkan ya paspor bikin sendiri, ngurusnya gimana waktu kamu masih kecil Lintang? Tapi ya gak apa-apa, apapun cara didik orang tua kita walaupun beda-beda, kan akhirnya membawa dampak baik buat diri kita ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita juga, yuk boleh banget yuk kita ngobrol bareng di 0816 114 1014, dan langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Piri Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jamistri, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One.

0: Studio Kuningan.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

107,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah cerita terakhir soal gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya membentuk diri kamu yang sekarang. Di cerita terakhir ini agak berat ya.

0: pengalaman itu jadi komitmen untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya. Ya bisa dibilang ini namanya memutus rantai kali ya sahabat suara, dan itu tuh butuh keberanian yang besar banget. Buat Kak Andri semangat terus, semoga kamu pelan-pelan bisa menemukan rasa percaya diri kamu dan pelan-pelan menghilangkan rasa insecure-nya ya. Pokoknya aku salut banget sama Kak Andri, dan aku mau bilang terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah bercerita ya hari ini, sudah menemani aku cerita. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Masih ada beberapa menit lagi, yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi di live TikTok at iswara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara-suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
3: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

0: Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akhirnya sudah hampir jam 2, sahabat suara. Jadi Cia harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Dari 10 lagu keren yang hari ini spesial Bernadia ya, sahabat suara. Terima kasih banyak sudah request lagu, sudah berbagi cerita kamu. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 11 siang. Semangat melanjutkan aktivitasnya. Satu hari lagi sebelum akhirnya kita weekend. Semangat melanjutkan pekerjaannya. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan ya, sahabat suara. Bye, sahabat suara. Sampai ketemu besok.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Jadi Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
2: Asukan.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh, cari yang lebih segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Enggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
2: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya dia tuh kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Gak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
0: aku
1: cewek sendiri.
0: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

ya. Gimana yang udah ikut nongkrong bareng siang hari ini di Art Hotel Yogyakarta, sahabat suara. Kayaknya seru banget sih ngeliat dari story-storynya. Dan unfortunately saya hari ini gak bisa join karena tadi ada acara lain. Ya lebih penting gak sih? Ada acara lain yang memang agendanya tabrakan gitu. Tapi melihat keseruan Adele, Ari, Revino, Dega dan juga Bintang di sana bersama dengan sahabat suara nongkrong bareng, journaling, kayaknya seru banget. Mana gemes-gemes banget lagi. Udah gitu Art Hotel di Roka Restonya tadi kalau saya gak salah gitu ya. Itu bagus banget. Apa ya, kayak estetik banget, instagramable banget, dan ngeblend banget sama tema journaling hari ini gitu loh. Jadi kayak happy gitu ngelihatnya. Agak sedikit ada penyesalan karena saya nggak bisa ikut di sana. Sedih banget gitu, udah nggak sedikit penyesalan, sedih banget. Tapi semoga ini kan baru yang pertama kali nih sahabat suara nongkrong bareng dibikin off-air eventnya gitu. Dan ternyata antusiasnya cukup besar gitu ya. Banyak yang saya lihat di komen di Instagram kayak, ya hari ini gak bisa ikut ya, telat ya, jangan di hari kerja dong, kita tampung semuanya. Semoga nanti abis ini ada nongkrong bareng volume 2, 3, 4, 5. Dan ini menyusul kesuksesan Jogja Bersuara. Kayaknya teman-teman Iswara nih lagi pada sibuk-sibuk banget nih. Hari ini ada nongkrong bareng. Besok minggu ada apa ya? Kayaknya sih kalau gak salah besok minggu ada Jogja Bersuara volume kebanyak itu, sahabat suara. Gimana kamu udah ketinggalan, misalnya udah ketinggalan hari ini yang Jogja Bersuara besok minggu, masa ketinggalan juga? Makanya follow dong @iswara.jog.

0: udah berharap sama sesuatu tapi ternyata nggak bisa tercapai, ya udah sih sahabat suara, enjoyin aja gitu ya dengan mendengarkan lagu-lagu favorit kamu. 081-2299-88887, Grace Cantona nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

para warga Indonesian. New Jeans, adik-adik lucu ini, adik-adik. Ini salah satu girl band K-pop yang baru ya, yang di angkatan baru ini gitu. Maksudnya kalau angkatan saya kemarin tuh saya udah sempet mention gitu. Angkatan saya itu saya besar di 21, SNSD gitu kan sahabat suara. Tapi New Jeans ini adalah salah satu girl group K-pop yang saya juga cukup suka sama lagu-lagunya gitu. Karena kerasa fresh aja gitu, kerasa fresh terus kemudian juga cakep-cakep gitu kan membernya ya kan. Dan walaupun kemarin sempat vakum sahabat suara, saya udah lihat beberapa update teman-teman saya di Instagram story, mostly cowok-cowok ternyata, yang dimana mereka happy banget New Jeans akhirnya comeback. Walaupun comebacknya ini cuman berempat. Jadi dari pihak agensinya sendiri, Ador, ini sudah mengonfirmasi kalau mereka lagi dalam tahap persiapan intensif. Tapi memang belum ada tanggal rilis resminya yang diumumin sama Ador gitu. Mereka akan comebacknya itu kapan. Jadi diminta nih buat kamu, terutama Bamis, penggemarnya New Jeans, buat tunggu dulu deh pengumuman detailnya selanjutnya akan comeback di tanggal berapa gitu. Karena kemarin juga di 22 Juli kemarin banget ini sahabat suara, ada satu campaign yang membawa tema 2026 Summer of New Jeans. Ini temanya adalah estetika retro musim panas yang hangat. Emang pas banget pas summer gitu comebacknya. Isinya ada 5 video pendek, 1 video bareng-bareng gitu ya, berempat, sama 4 video individu kayak gitu. Jadi bisa dikonfirmasi kalau dari teaser ini menjelaskan gitu ya, sudah pasti kalau Minji ini balik ke agensi, balik ke Ador untuk join lagi bareng sama Hani, Hairin, sama Hyein. Seru banget. Tapi memang ini kalau diingat-ingat gitu ya, ini mungkin jadi promosi pertama gitu, campaign pertama setelah hampir 2 tahun vakum akibat adanya perselisihan hukum. Daniele ini gak ikut balik gitu ya, karena memang diputus kontrak sejak Desember 2025. Jadi pihak Ador nih putus kontrak karena alasannya adalah Daniele ini memegang tanggung jawab besar atas keterlambatan kembalinya tim gitu sahabat suara. Dan sedang masih dalam proses lah ya gitu, Ador sama induk perusahaannya si Hibe ini lagi ngajuin gugatan ganti rugi terhadap Daniele terus keluarganya. Bacanya Daniele apa Daniel sih? Daniel, keluarganya, sama mantan CEO Min Hijin sahabat suara. Wow, ya terlepas dengan apapun polemik di belakangnya gitu ya, akhirnya New Jeans comeback. Ini saya cukup happy gitu, apalagi lagu-lagunya mereka emang enak aja gitu buat sing along, walaupun gak tahu artinya, dan buat joget-joget gitu kan ya. Jadi kalau kamu sebagai Banis juga harus menyambut bahagia comebacknya New Jeans. Nah kalau New Jeans aja bisa comeback gitu, kenapa band-band Indonesia yang udah lama vakum tidak bisa comeback? Apakah 2026 ini gak cuman girl K-pop aja, girl band K-pop yang akan comeback, tapi ada kejutan juga dari band-band Indonesia? Kita tunggu aja. Kira-kira siapa yang kamu tunggu comebacknya sahabat suara?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke
5: iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Dinas Kesehatan Kulon Progo mencatat sebanyak 105 penerima MBG mengalami keracunan, beberapa di antaranya ibu hamil dan juga ibu menyusui. 98 dari 105 korban adalah pelajar, namun sebagian besar berasal dari SMP Negeri 3 Wates, namun ada juga yang berasal dari sejumlah sekolah dasar. Korban lainnya adalah 4 orang tenaga kependidikan, 2 ibu menyusui, dan 1 ibu hamil. Beruntung, gejala yang dialami oleh para ibu hamil dan ibu menyusui tersebut tidak berat. Ibu hamil dan ibu menyusui menjadi sasaran dari MBG sesuai dengan program 3B, yaitu bumil, busui, dan balita, dan mendapatkan jatah MBG melalui pos pelayanan terpadu. Hingga saat ini, seluruh korban sudah dapat ditangani oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo. Beralih ke berita berikutnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi korban rekayasa AI dalam bentuk video. Dalam video tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-10 seolah-olah menyampaikan pernyataan seperti sebuah pengumuman informasi pembayaran suatu barang sebelum barang tersebut dikirim dan menyebut merchant. Awal mula terungkapnya kejadian ini berawal dari adanya laporan video yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp dari putri kedua Sultan GKR Condro Kirono. Dilansir dari Detik Jogja, Pemda DIY pun bergerak cepat dengan mengunggah klarifikasi di akun Instagram resminya @humasjogja yang menegaskan video rekayasa AI dengan label hoax. Masyarakat diminta tidak percaya atau menyebar video tersebut jika menemukan di tempat lainnya. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.

Suara Warga Indonesia. Kemarin kayaknya kalau gak salah lagi ribut-ribut perkara pajak ya sama suara. Kayak gak ada habisnya loh ngomongin pajak di Indonesia nih. Terakhir sih katanya ada pihak-pihak yang sudah diberikan izin gitu ya, atau sudah diberikan apa ya, lampu hijau buat nagih langsung pajak ke pelaku usaha, kalau saya nggak salah, pelaku usaha gitu. Jadi boleh langsung didatengin ke tempat usahanya kalau nggak ada. Ini buat owner-owner rada-rada pusing ya, Bo. Tapi sebenarnya ngomongin pajak ya, itu kan memang kewajiban kita sebagai warga negara yang baik gitu kan ya. Cuman agak ribet nih kemarin yang di kuartal ini gitu. Waktu mau lapor pajak kan sistemnya kan diganti-ganti terus. Nah kalau kamu mungkin ngerasa pusing gitu, puyeng gitu ya kalau mau laporan atau bayar pajak, ternyata dari BKAD Gunung Kidul ini sudah one step ahead gitu. Jadi BKAD Gunung Kidul resmi ngeluncurin aplikasi sistem elektronifikasi pembayaran pajak terintegrasi, disingkat Senapati. Keren kan? Ini gunanya adalah buat mempermudah pembayaran pajak secara online dan mempercepat digitalisasi daerah. Jadi di aplikasi Senapati itu ada fitur ESPT, elektronik SPT. Jadi kamu sebagai wajib pajak ataupun juga pelaku usaha sebagai wajib pajak itu gak perlu lagi tuh cetak-cetak dokumen fisik, terus ya harus ngeprint ini itu, harus bawa-bawa kertas banyak gitu, gak usah. Jadi bikin proses pembayaran jadi lebih praktis dan juga ramah lingkungan. Karena memang sistem Senapati ini udah connect langsung real time gitu ya dengan core banking BPD DIY buat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan juga mencegah kebocoran penerimaan pajak gitu, sahabat suara. Jadi intinya sih untuk lebih meringkas lah gitu, lebih mempermudah kita buat bayar pajak. Karena kan kadang kalau mau laporan pajak, mau bayar pajak, itu yang paling bikin mager adalah step by stepnya kayak gitu kan. Jadi ini harus patut diapresiasi gitu ya, untuk mempermudah pembayaran pajak dan juga mencegah kebocoran penerimaan pajak kayak gitu. Dan harapannya sih dari aplikasi Senapati ini bisa memacu kepatuhan wajib pajak untuk itu tadi mengejar target penerimaan pajak daerah gitu. Ini baru di Kabupaten Gunung Kidul, mungkin belum merata di seluruh DIY gitu ya, tapi hopefully nanti di Sleman, di Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja juga bisa ikutan menerapkan pakai aplikasi ini gitu biar lebih gampang. Ada sore-sore ngomongin pajak, pusing gak sih sahabat suara? Tapi ya itu tadi, karena kan kita kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah lapor pajak dan membayar pajak gitu kan. Jadi ya, karena pajak yang kita bayarkan itu pasti nanti akan baliknya ke kita lagi, manfaatnya akan kita rasakan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pajak. Salah satu manfaatnya tuh Jalan Gejayan udah bisa diaspal ya kan, jalan-jalan pada dibenerin. Tapi kok yang ada ya lampunya yang belum dibenerin sampai sekarang masih gelap.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: 88,7 FM Suara Jogja,
1: suara warga Indonesia. Cukup cinta kamu aja yang pupus sahabat suara, tapi kesempatan kamu buat dapetin double surprise dari Alfamidi jangan sampai pupus dan jangan sampai kelewatan. Karena spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 ini lagi ada program promo double surprise khusus kamu yang udah jadi membernya Alfamidi. Caranya gampang banget. Kamu belanja minimal 100.000 rupiah aja. Terus di dalam belanjaan kamu yang 100.000 tadi itu harus terdapat produk-produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minuman atau makanan jadi. Nah, kamu ini bisa dapetin cashback sampai dengan 50.000 rupiah serta berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Ini bukan scam, ini bukan tipu-tipu, karena kemarin udah ada pemenangnya satu gitu ya di Jogja yang berhasil dapetin uang tunai 1,9 juta rupiah. Jadi mungkin abis ini kesempatannya ke kamu, sahabat suara. Jadi langsung aja belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Kalau belum jadi membernya Alfamidi, tinggal download aplikasi Midi Kring, terus kemudian kamu buka aja, daftar aja di situ. Gampang banget cara daftar jadi membernya Alfamidi. Langsung gercep download, terus daftar jadi member Alfamidi, belanja minimal 100.000 dan dapetin kesempatannya buat dapetin double surprise dari Alfamidi. Belanjanya di Alfamidi aja, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Pink Scare.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.
7: Selama ini.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Kamis, sahabat suara, seperti biasa saya nanti akan ngasih kamu rekomendasi satu film. Karena di minggu ini kalau saya nggak salah ya, ada dua film horor yang akan, horor Indonesia yang akan tayang gitu secara bersamaan. Terus kemudian sisanya yang lain ada drama, ada drama komedi kalau saya nggak salah. Nah, salah satu film yang akan saya bahas karena ini adalah malam Jumat nantinya adalah satu film horor yang lagi-lagi kalau nggak salah ini diangkat dari treat X-nya Zero Point. Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya ini yang nulis tuh Zero Point gitu, sahabat suara. Jadi cukup menarik gitu ya, menengok beberapa film dari Zero Point sebelumnya yang sukses di bioskop gitu. Kayaknya rata-rata kurang lebih penontonnya 1 jutaan ke atas lah kayak gitu. Jadi kita lihat apakah per hari ini film barunya Zero Point ini juga akan berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton. Nanti saya bakal kasih tahu kamu ceritanya tentang apa dan judulnya apa. Tapi yang jelas saya masih nungguin juga buat kamu yang mau request lagu, yang mau kirim salam, atau kamu juga mau ngasih rekomendasi film yang bisa ditonton yang lagi tayang di bioskop atau sedang tayang di bioskop, boleh banget. 081-2299-88887 atau di Instagram @iswara.jog dan juga TikTok @iswarajogja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong? Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya? Terus-terus makannya pengen yang western gitu. Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya. Aduh, bingung. Undangannya nggak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah. Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
3: Rayakan cintamu hingga happily.

0: Lengkap complimentary room, tipe royal suites dan deluxe room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Satu rekomendasi film buat kamu yang tayang di 23 Juli ini, sahabat Suara, Sihir Tanah Kubur. Yang dimana ini mengangkat teror mitos makam burung dan juga praktik ilmu hitam. Dan ini disutradarai tadi yang udah saya bilang sama Zero Point, yang udah dikenal banget sama film-film horor sebelumnya dan juga cerita-cerita horornya di X gitu kan ya. Diproduksi oleh MVP Pictures di bawah naungan produser Ram Punjabi. Jadi memang film ini tuh konfliknya adalah benturan antara keteguhan iman, tradisi lokal, serta ada ancaman ilmu hitam di tengah-tengah kehidupan masyarakat pedesaan. Untuk aktor-aktornya sendiri, ini nama-nama besar sih, sahabat Suara. Ada Aryo Wahab, terus ada Kiesha Alvaro, ada Syarifa Danis, our horror mom, Indonesian horror mom gitu kan. Syarifa Danis mah udah kualitas actingnya kalau film horor udah gak diragukan lagi gitu kan. Terus juga ada Revaldo, kemudian ada Atsua Aurel juga. Ceritanya adalah dari sebuah keluarga ustadz gitu ya, keluarganya Ustadz Yusuf yang menjalankan wasiat misterius terkait pemindahan sebuah makam. Ternyata pemindahan ini berujung pada terciptanya makam murung atau makam kosong yang dalam kepercayaan mistis lokal diyakini jadi wadah atau sarana sihir hitam tingkat tinggi, sahabat Suara. Lumayan menarik ya premisnya ya. Jadi adanya sihir itu memicu serangkaian teror supranatural, fenomena kerasukan massal, tuduhan fitnah di masyarakat sampai merenggut nyawa warga desa secara misterius. Nah, di sini perannya Ustadz Yusuf bareng sama kedua anaknya ini berjuang gitu ya buat membongkar misteri ilmu hitam demi membersihkan nama baik keluarganya sekaligus menyelamatkan warganya. Ini sudah tayang per hari ini 23 Juli di bioskop kesayangan kamu. Kalau kamu penasaran kira-kira bakalan seserem apa, saya bakal puterin trailer dari film Sihir Tanah Kubur.
1: Desa kita ini punya budaya yang namanya kebo ireng. Budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita.
2: Ada tanah di kaki Budarsi seperti tanah makam. Kalau ini benar, ini bukan sihir sembarangan.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Yang selama ini kita percaya untuk memimpin kita telah menyembunyikan makam murung untuk sihir.
2: Apa itu, Pak? Media sihir paling membunuh dari tanah makam yang dikosongkan, Cap. Ada yang ingin menghancurkan desa kita, Cap. Kita harus hati-hati.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
8: Segernya kelewatan.
9: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan.
9: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Suara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
5: iya
6: ruam.
5: Tuh,
6: nah,
5: iya,
6: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun. Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Atas suara warga Indonesia, sekarang waktunya ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Let's go! Apa kabar semuanya dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini? Temenin kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah, atau mungkin masih lembur di kantor karena ini menjelang weekend ya sahabat suara. Karena Beryl Rasandavi selalu setia menemani kamu di radio, di udara, ataupun juga di TikTok. Abis ini Beryl bakal live TikTok di iswara.network ya. Jangan lupa di follow dulu, ditekan dulu tombol follow-nya di iswara.network. Karena kalau di TikTok itu selain, jadi setelah Beryl apa namanya on air di radio gitu ya, lagi lagu nih, lo yang lagi di mobil dengerin lagu doang. Tapi sebenarnya di TikTok tuh gue ngobrol. Nah makanya itu cuma bisa kamu jumpai di TikTok iswara.network. Karena sekarang bukan hanya dengerin radio tapi nonton radio.

Pernasan dulu, santai-santai dulu. Mungkin lo untuk interaksi sama Beryl mungkin awal-awal bisa kayak ya sharing lokasi kamu sekarang lagi di mana, macet atau enggak. Atau mungkin kamu lagi merasa tidak good vibe di hari ini atau lagi bad mood aja gitu sahabat suara. Boleh laporan dulu ke Beryl ya di 0816-114-1014 itu WhatsApp-nya Iswara. Kalau yang belum save, mending di save dulu nomornya, karena kalau misalnya lo respon atau lo jawab apapun gitu ya di WhatsApp, pasti gue bacain sahabat suara. Ya, laporan dulu ya sahabat suara, ya lagi ngapain, lagi sama siapa, posisi di mana, traffic info juga biar jadi info ke yang lain juga sahabat suara ya. Abis ini aku akan bacain respon-respon kamu yang di WhatsApp, tapi stay tune terus di 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke lomba sihir dulu sahabat suara. This one is ribuan memori. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi, mengudara Senin sampai Jumat dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Of course, lomba sihir sikat. Woo!

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di Nongkrong bareng Beril dan hari ini bertepatan sama Hari Anak Nasional. Hai, apa kabar semuanya? Di masa-masa yang dewasa ini pasti sudah tidak kepikiran lagi bermain bola plastik di lapangan komplek, betul? Udah gak kepikiran lagi tuh pulang ke rumah main boneka-bonekaan kesayangan lo itu udah gak kepikiran lagi. Malam ini tuh gue mau bahas yang berat-berat sahabat suara. Gue justru pengen ngajakin lo nostalgia. Kita balik ke masa dimana masalah terbesar kita tuh cuma ya PR belum dikerjain. Terus kamu kalau nilainya jelek terus PS-nya Papa Sita ya. Dimarahin karena pulang maghrib. Atau mungkin uang jajan lo habis sebelum jam istirahat kedua gitu misalkan. Buset, jajan apa ya? Jadi inget gue kemarin gue ke salah satu sekolah swasta. Gede banget. Bahkan ada lapangan bolanya sendiri. Lo tahu jajanan di sana apa kantinnya? Salmon. Tapi sebelum kita masuk ke topik ya, gue pengen bacain respon WhatsApp dulu ya. Yang sudah masuk di, ya ampun apa lagi nih. Yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014 sahabat suara. Ini ada dari, halo kak, oh dari 0852, Sani. Halo kak, salam buat wargi Bandung aja yang di jalan hati-hati di jalan. Oke, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, soalnya Bandung lagi, oh lagi rentan begal. Hati-hati tuh ya buat warga Bandung. Dan kebetulan mungkin buat begal-begal lagi dengerin siaran gue. Musnah kayak lo. Sini begal gue. Gedek banget gue lama-lama. Ada Mina yang abis ketemuan sama seseorang yang match dating. Oke, di dating app gitu ya. Tapi di foto sama orangnya beda banget. Ternyata orangnya ini tuh suka bohongin cewek pakai foto AI yang dia edit sendiri. Bahaya nih. Mina, ditunggu ya update-nya ya Mina ya. Nanti kamu bisa cerita di sesi curhat jam 9 nanti di BTS Berani Terbuka sama Beril tuh. Aku tunggu cerita lengkapnya ya. Ada Juna di Sungai Ulin, Banjarbaru. Woi, halo Banjarbaru. Malam ini lagi blackout di sebagian besar wilayah Banjarbaru. Wow. Alhasil jalanan padat karena pada-padanya keluar dari rumah tanpa tujuan. Sama kayak aku. Cari angin. Oh. Kalau kata orang dulu, keluar yuk cari angin. Yeah. Atau enggak, keluar yuk lihat lampu. Yeah, itu kalimatnya inget banget gue. Yang gue sering banget, ayo keluar yuk lihat lampu. Terus kata bokap gue, di rumah kan ada lampu mah ya. Ada voice note masuk juga nih sahabat suara. Kali ini dari Love. Ada Yukari, masuk yuk.
1: Halo Beril.
0: Halo Yukari.
1: Temenin pulang ya, iya. Siaran.
0: Iya, aku temenin.
1: Dan dengerin Beril. Niche bis pulang lembur. Jam 8.
0: Jam 8.
1: Lapor Antasari. Ya.
0: Hari-hari ya.
1: Gak usah dikasih tahu ya, biar udah tahu kan ya.
0: Iya, tahu gua tahu.
1: Macet kayak biasa.
0: Jam segini.
1: Terus lagi happy Ber karena besok mau ke Singapura mau nonton konser apa?
0: Si orang kaya ini keluar negeri lagi. Orang have jujur yuk.
1: Pokoknya request dong Ber.
0: Tadi lu pengen apa sih?
1: Singapura mau nonton konser apa? Ada deh pokoknya.
0: Kayak gue tahu deh.
1: Request dong Ber.
0: Kayak gue tahu deh.
1: Request apa ya? Fish deh kesukaannya Beril.
0: Thank you. Sayang banget gue. Makasih ya Yok udah request lagu yang bukan kesukaan lo tapi kesukaan gue. Yang mana gue juga bisa sering banget muterin Fish. Tapi gak apa-apa. Terima kasih Yukari. Terima kasih sahabat suara yang udah respon di WhatsApp. Gue tuh pengen nanya nih ya, kan kita kan lagi momen Hari Anak Nasional gitu di hari ini tepatnya. Tanggal 23 ya sekarang. Kita akan sedikit nostalgia, sahabat suara. Kalau ngomongin soal nostalgia, kita tuh kan pasti semua pernah ngelakuin sesuatu yang sekarang kalau diinget tuh kayak, ih kok gue dulu bisa ngelakuin itu ya? Atau lu masih bocil? Jadi malam ini gue pengen nanya, hal paling absurd apa yang pernah lo lakuin waktu kecil? Udah gak usah malu, itu kan namanya juga dulu ya, namanya juga kekhilafan. Gua pernah bolos traweh, jujur ya, astagfirullahaladzim. Diajakin teman-teman gua, teman-teman komplek gua. Ini waktu SD kok nggak salah. Kita ngapain? Kita berburu kodok. Tapi maksudnya baik, kita berburu kodok yang liar biar tidak terlindas kendaraan gitu ya. Terus kita taruh plastik kodok-kodoknya, terus kita lepasin di kali. Banyak waktu ya. Hal-hal absurd kayak gitu tuh sahabat suara. Sekarang gue pengen nanya ke lo ya. Kalau lo hal absurd apa sih dulu waktu bocil? Kasih tahu di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014.
2: Isuara. Memainkan musik pilihanmu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional. Hai semuanya, dengerin Beril ya, di nongkrong bareng Beril. Dan sekarang gue juga lagi on di TikTok ngeisuara.network. Because we have to always on. Kita tuh lagi ngomongin soal, ada gak sih hal yang paling absurd yang masih lo inget, yang lo pernah lakuin waktu lo masih bocil. Tapi sebelum kita bacain ya respon-respon yang ada di WhatsApp-nya Iswara, gue pengen bacain dulu. Sorry. Sebelum kita masuk ke topik, gue pengen bacain respon yang ada di WhatsApp-nya Iswara dulu ya. Ada malam Iswara dari Afin from Purwokerto. Mau titip salam untuk semua saudara-saudaraku Tangerang. Dan untuk yang bacain, terima kasih. Request lagunya ikut aja Min. Ya udah gak apa-apa. Ikut gue ya. Apa sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu lo masih bocil? Piu-piu. Pernah masuk got depan masjid. Hitam sebadan-badan, yakin gue, iya gak? Hai Glenka. Ini gue lagi nyapa-nyapain warga yang sudah masuk di TikToknya Iswara.network. Sekarang kita lagi live. Gue tuh pernah, jadi gue udah gak bocil banget sih. Gue SD kelas 5, kelas 6 gitu. Gue lagi main bola. Lawan temen gue, ya biasalah bola plastik. Terus pakai gawang sendal gitu doang di depan rumah, di jalanan gitu. Terus ada adeknya dia yang duduk di kursi-kursi dari aspal gitu yang belakangnya got. Ya lo tau lah ya. Nih notabenenya gue kecil gak kaya-kaya banget ya. Gue sederhana aja gitu ya. Jadi ada got yang ada kursi aspalnya gitu ya. Set gue salah nendang, dar. Kena adeknya, duar, jatuh ke bawah. Hitam sebadan badan. Pulang nangis ya. Kalau kata Setiawan Prima, dia suka masuk rumah-rumah kosong angker tiap sore. Biar apa, Wan? Maksud gue, Wan, inget kata orang tua, jangan main horor-hororan, jangan kencing sembarangan, ntar disunat sama jin. Tuh. Jangan keluar maghrib, ntar dicuri kolong wewe, zap. Pulang-pulang diomelin mama, iya. Piu-piu, mama udah bilang sama kamu. Gitu kan, kalau gak dengerin kata orang tua, pasti kena akibatnya. Yeah, pasti langsung panjang tuh. Yang di WhatsApp nih aku bacain ya. Ada Kevin dari Kelapa Gading. Waktu kecil gue ngubur uang 1.000 di halaman rumah. Katanya biar tumbuh jadi pohon duit. Mungkin. Oh iya, sama dulu tuh kecil. Ini sama kayak Kevin, agak-agak mirip gitu ya. Cuma gue bedanya soal gigi. Katanya kalau gigi atas yang copot, kubur di tanah. Nanti biar tumbuhnya cepat lagi. Nah, kalau gigi bawah yang copot, lu lempar ke atas genteng. Gitu katanya. Selamat suara temenin gue ya. Gue lagi siaran juga di TikToknya Iswara.network. Kita lagi on, kita lagi running sekarang. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam ini, boleh banget. Topiknya adalah, apa sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu lo masih bocil? Karena ini kita sedang merayakan Hari Anak Nasional. Tapi kita ke Shanti dulu, sahabat suara. Agak throwback dulu ya. Mungkin ini lagu-lagu di saat lo lagi masih bocil gitu dulu. This one is Okasi. Masih dengerin Beril siaran di nongkrong bareng Beril. Only on 11.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Shanti si

101.4 Komamat FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari merayakan Hari Anak Nasional. Yeay. Kita flashback ke masa kecil kamu, sahabat suara. Ya, di TikTok juga, halo, salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya Iswara. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Every weekday. Know that, every weekday. Senin sampai Jumat. Hal absurd apa yang pernah lo lakuin waktu lo masih kecil? Karena ini kan adalah Hari Anak Nasional, sahabat suara. Oke? Seperti Maya dari BSD. Maya waktu kecil pernah motong poni sendiri pakai gunting dapur. Besoknya nggak masuk sekolah karena malu. Emang gitu, lo harus hati-hati kalau punya inisiasi untuk motong poni. Karena, gimana ya? Misalkan rambut nih. Memang kelihatannya lurus, terus lo kayak lo pegang gitu biar poninya ngumpul, terus lo potong. Itu nggak jadinya lurus setelah lo potong, itu kan bengkok. Maya. Maya mungkin saat itu belum mengenal Icher. Mungkin Maya saat itu belum mengenal salon. Nggak apa-apa, May. Kalau tadi dari cewek, sekarang dari cowok. Bagas from Tangerang, pernah masuk kulkas terus ditutup dari dalam. Katanya pengen ngerasain jadi es krim. Bodoh amat, Bagas. Bagas gini malam-malam. Aduh, gabut nih. Pengen jadi triko deh gue. Es krim reggae. Hai ZNZ. Di TikTok yang bilang, kok mirip mantanku ya? Kamu jangan gitu deh sama aku. Kok emang mantan kamu kali? Kita mesti ada obrolan abis ini sih. Mufrida, hai. Selamat malam, Beril. Selamat malam juga, Mufrida. Dari WhatsApp. Malam Sobat Iswara, malam Beril dan pastinya Butika yang on fire terus dari pagi. Butika gak di sini, tapi Butika ada di TikTok, PD saya ya. Hal absurd gue dulu waktu kelas 5 SD adalah nyari titiknya Honda Jazz yang katanya bisa dijual. Ah, relate lagi saya. Dulu mah ayo-ayo aja, padahal itu termasuk pencurian. Iya, kriminal itu ye. Namanya ketikutan, jadi keliling aja sambil sepedaan. Titik Honda Jazz lagi. Dan main bola dari Ba'da Asyar sampai peluitnya azan maghrib. Wow, tapi sebelum ikomah di masjid yang sama, kita ketemu lagi aja dengan mandi koboynya masing-masing. Terus berangkat ngaji deh. Thank you Iqbal ceritanya. Ya, kegiatan... jujur kegiatan Iqbal satu kompleks sama Willy Salim alias nyolong titik Honda Jazz. Pasti Mark Zuckerberg waktu kecil nyari titik Honda Jazz juga. Tapi sekarang sukses ya, Bal ya. Gila. Awal mula karir lo emang dari titik Honda Jazz. Sahabat suara, buat kamu yang pengen request lagu boleh ya. Masuk aja ke TikTok live iswara.network. Because I'll be there. Sampai jam 10 malam. Kita ke Niji dulu. Laskar Pelangi. Pasti kamu waktu kecil pernah nonton Laskar Pelangi. Bias kamu siapa?

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita masuk di jam 9 malam, jadi jangan kemana-mana. Frekuensi jangan diganti. Stay tune di 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Yeah. Bermana kami lagi di mobil, yang sudah sampai rumah mungkin, atau mungkin yang masih lembur di kantor masing-masing. Apa yang kamu cari di dewasa ini, sahabat suara? Karena malam ini Beryl pengen ngajin lo untuk nostalgia. Since ini adalah hari anak nasional, sahabat suara. Nostalgia sedikit ke masa-masa lalu kita. Yang penuh dar-der-dor al-eldul itu. Ada gak sih hal paling absurd yang pernah lo lakuin waktu kecil? Gua pernah mencain TV LCD yang baru dibeli sama bapak gua 2 hari. Jadi dulu ceritanya gua kan suka main yoyo tuh. Dan yoyonya tuh bukan yoyo plastik guys. Yoyonya tuh yoyo bahannya aluminium. Karena kayak udah advance gitu kan. Gua sampai ikut komunitas soalnya. Lo bisa cek video gua di YouTube main yoyo. Jago gue. Sampai ikut kompetisi nasional gila. Terus suatu hari nyokap gue udah sering, gue sebenarnya nyokap gue bokap gue udah sering bilangin jangan main deket TV, jangan main deket TV gitu. Gue main lah, aku kan jago, nggak mungkin lah kena TV. Set gue main, tar kena TV, pecah.
1: Kan, mama udah bilang kan, masuk ke kamar.
0: Pertanyaannya lo sahabat suara, ada gak sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu masih kecil? Ada Ardi, pas masih kecil dulu suka main sepeda tapi bannya dikasih botol plastik katanya biar ada suara ala-ala racing gitu. Nah itu dia, kalau gak botol plastik, daun kering. Biar kayak motor-motor trail gitu kan. Apalagi ya dulu tuh, oh ini main tajos ya kan, atau enggak. Woi, ini cuy, gue pernah beli ciki di warung di Wardur di Madura. Dapat gocap, jujur. Ciki Jeki enak Jeki. Kasih tahu ke gue sahabat suara ya, ada nggak sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu kecil yang masih keinget sampai sekarang? Topiknya nggak cuma topiknya yang throwback, tapi playlistnya juga throwback. Dari Irwansyah, pencinta wanita. Katiruan Syah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin di nongkrong bareng Beril sama Beril Rasandavi tentunya. Hari Anak Nasional. Anak kalau pakai L jadinya apa?
1: Jadi alak ya.
0: Syail. Ngomongin Hari Anak Nasional, kita throwback-throwback waktu kita masih bocil ya, sahabat suara ya. Oh iya, gue lupa. Sebenarnya ini adalah sesi curhat, jadi selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.
2: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril.
3: Beril, bukain dong.

Ini diawali oleh Aurel yang sedikit curhat, nggak sedikit sih, lumayan panjang curhat soal kehaluan masa kecilnya dia. Aurel dari Jaktim. Hai Bear, pas banget topiknya soal masa lalu. Gue tuh lagi kepikiran banget soal bocil gue dulu waktu sekitar 7 tahun. Gue tuh pernah nonton kartun yang tokohnya bisa terbang pakai payung. Tokoh yang bisa terbang pakai payung. Anjir, apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Gue pernah nonton kartun yang tokohnya bisa terbang pakai payung. Entah kenapa gue yakin banget itu bisa. Okay. Akhirnya gue ambil payung di rumah, naik ke atas tempat tidur tingkat, terus loncat. Ya lo tau lah ya, real hasilnya kayak gimana. Sampai sekarang, tiap kumpul keluarga, cerita itu selalu dikeluarin lagi. Dan nyokap selalu bilang, untung dulu payungnya gak ikut rusak. Emang, kalau ibu-ibu itu pasti selalu nanya barangnya, mana tupperware mama? Payung kemarin baru dibeli, sekarang mana? Ketinggalan di sekolah lagi, ha? Kangen deh, masa-masa itu ya. Tapi emang tahu, gara-gara kita tuh selalu terinfluence sama visual-visual atau animasi atau kartun yang kita tonton waktu kecil. Contohnya gue selalu lapar kalau lihat Krabby Patty. Yang lo tahu Krabby Patty itu kan kartun kan. Tapi gue nggak tahu, gue ngeliat itu kayaknya kok lapar aja ya. Dibanding gue ngeliat makanan beneran ya, kayak lapar lagi liat Krabby Patty. Iya sih. Terus ngeliat ini game Cooking Mama di Nintendo DS. Itu lapar jujur. Menurut kita para bocil, makanan-makanan yang di kartun, di TV atau di game itu lebih tempting dari makanan beneran gitu loh maksud gue. Agak janggal sih memang. BTS masih ada setelah beberapa hit Sahabat Suara. Hit tahun 2000-an ya. Buat lo yang pengen cerita mungkin masa kecil lo dulu yang masih membahagiakan itu, masuk aja ke TikTok iswara.network atau langsung ketik cerita lo di nomor wawanya Iswara di 0816-114-1014. Sekali lagi, gak cuma topiknya yang throwback, tapi playlistnya juga throwback. Lagu barat nih, Welly, Libur ke Barat. Luar negeri itu ya, tapi ini yang Young. Stay tuned on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Apoy! Sekali lagi nomor wawanya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain ya Sahabat Suara.

0: suara warga Indonesia. Masih ada Beril yang nemenin lo, yang lagi nyetir, OTW pulang, mungkin yang masih di kantor, yang sudah rebahan di rumah, menyambut weekend sebentar lagi, sahabat suara. Dan ini sekarang adalah sesi curhat, dan ladies and gentlemen, please welcome BTS, Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: curhat kali ini? Kalau tadi sesi curhatnya dikirim via chat, sekarang via voice note. Kita dengarkan bersama-sama ya, cerita masa kecilnya yang satu ini. Masuk dari...
1: Hai Besti.
0: Hai Besti.
1: Di 101,4 FM Suara Jakarta Indonesia.
0: Itu ya.
1: Gue gak hafal opening lo. Temenin gue lembur ya BTW. Ngomongin soal masa kecil. Dulu itu gue tuh seneng banget main layang-layang. Itu gue tuh manggil temen-temen. Jadi di rumah gue tuh ada kayak belakang rumah gue tuh ada kayak perkampungan gitu. Terus gue tuh ngumpulin temen-temen kampung itu satu-satu. Kita main sepeda, ngumpul di satu tempat gitu, ada titik-titik mainnya gitu. Nah di situ tuh kita kayak main adu layang-layang kan, adu tinggi gitu kan. Nah dari sekian banyaknya layang-layang yang pada beradu sama gue, punya gue tuh yang bertahan gitu. Yang lain tuh apa, ada yang kesangkut lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Tapi kayak jadi pengen balik ke masa kecil. Tapi udah lama banget gak kontakan sama temen kecil gue gitu. Dan kabarnya salah satu temen gue juga udah gak ada. So rest in peace Sigit.
0: Sigit,
1: namanya Sigit PTW. Rest in peace. Terus yang lain sih masih ada, tapi gue udah gak tahu tuh kemana kontaknya, medsosnya gitu, gue gak tahu. Tapi mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Thank you.
0: Emang layangan tuh jadi salah satu media mempersatukan kita ya dengan anak-anak yang lainnya. Jujur, media berbentuk layangan, gelasan ya kan, atau enggak gasing, tajos, dar. Mungkin teman-teman lo ada yang kesel gara-gara layangannya lo putusin. Ada mungkin. Ini ada Cia nih.
2: Halo sahabat suara.
0: Ci, waktu kecil
2: apa?
0: Lo ngapain aja?
2: Waktu sini kecil. Lo. Ini apa lo lagi ngomong? Apa sih, Ber?
0: Hal absurd yang lo lakuin waktu kecil. Ini gua naro ini mic lo. Oh. Hal yang absurd yang lo lakuin waktu kecil.
2: Gua pernah ini. Gua pernah ngambek sama orang tua gue, terus gue mau kabur dari rumah. Anak kecil nggak?
0: Berat.
2: Anak kecil nggak tapi?
0: Iya tapi benar. Itu.
2: Lo pernah nggak?
0: Oh nggak, kalau gue nggak. Gue kayaknya terlalu advance untuk gue, terlalu newbie deh untuk ngelakuin itu deh. Itu kayak?
2: Nggak kayak. Udah lah, aku mau kabur dari rumah, padahal gue juga nggak tahu kemana.
0: Tapi benar-benar lo lakuin?
2: Ya enggak lah.
0: Oke. Okay. Gara-garanya apa?
2: Ya gue lupa, Ber. Kayaknya gue nggak dibeliin makanan yang gue mau aja. Coklat.
0: Itu kecilnya apa? SD, SMP?
2: SD lah. Masa SMP mau kabur dari rumah? Kayaknya diiyain sama nyokap gue.
0: SD juga janggal anjir, kabur dari rumah.
2: Tapi anak kecil tuh kebanyakan ada yang kayak gitu pasti.
0: Iya sih, pasti kayak emosinya tuh masih meledak-ledak.
2: Sumpah udah masukin baju ketat.
0: Oh iya. Nah, ini gertakan. Apa? Lu
2: gertak. Kalau gue juga kayak, ya elah mau kemana sih lu cil gitu.
0: Berharapnya kayak, yaudah, mama minta maaf, mama, gitu kan?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Ya udah, malah digituin gue. Maksudnya kayak, ya udah gak jadi. Nangis aja sampai ketiduran akhirnya.
0: Tapi lo lakuin itu cuma sekali?
2: Iya, sekali.
0: Tapi nextnya ada cara lain dong pasti. Untuk nunjukin kengambekan lo biar diturutin gitu maksud gue.
2: Nangis.
0: Oh, lu?
2: Gue tipe anak yang nangis di mall gitu.
0: Oh, yang guling-guling.
2: Enggak guling-guling, setan.
0: Ya maksudnya yang kayak, mau ini gitu kan?
2: Iya.
0: Ya gue sering menjumpai anak-anak seperti itu.
2: Lo sebel gak sama orang yang kayak gitu? Kayak lo kalau ke sekarang ketemu anak kecil nangis di mall.
0: Gue
2: gimana? Sebel kalo, gak?
0: Enggak, gue mungkin kalau gue jadiin pembelajaran, misalnya gue jadi orang tua. Once gue jadi orang tua, kalau anak gue kayak gitu, gue tinggal. Maksudnya kayak, yaudah. Ntar kan dia makin kayak...
2: Makin nangis,
0: tapi... Dia akan berhenti dan nyari gitu loh, Ci. Maksud gue.
2: Enggak juga. Gue mau banget dapet apa yang gue mau.
0: Kelihatan sih, Ci.
2: Ngebelin ya? Kelihatan sih. Kalau anak lo kayak gue kecil, lo sebel gak, Beryl?
0: Sebel sih. Tapi ya udah, gimana dong? Coba, lu kan dulu kayak gitu. Apa? Ntar kalau once lu jadi orang tua, parentingnya
2: gue tinggal,
0: gimana?
2: Gue tinggal.
0: Ya sama kayak gue, bener
2: iya,
0: kan?
2: Iya bener. Coba ya gimana dong?
0: Iya, namanya juga anak kecil.
2: Namanya juga anak kecil.
0: Lu anak berapa sih?
2: Pertama.
0: Dari berapa bersaudara?
2: 3. Lo punya adik atau kakak gak?
0: Punya, satu cewek.
2: Lo ke adik lo galak apa enggak?
0: Enggak, karena kita jarang ngobrol yang...
2: Oh, enggak dekat.
0: Tapi dekat kalau ketemu, tapi kayak jarang yang kayak dekat.
2: Lo ngobrolinnya banget. Sekarang waktu gede apa? Waktu udah gede? Masih ngobrol gak?
0: Mau jajan aman gak?
2: Oh, provider dia.
0: Provider untuk adik-adik.
2: Beryl, cincin kawinnya mana katanya?
0: Ada di rumah.
2: Kok gak dipakai sih? Kan lo nikah baru.
0: Iya, kan gak harus baru dan lama. Yang penting mah dari hati.
2: Oh, kalau anak gue nangis di mall, gue tinggal. Iya sih, gue
0: iya juga kan, iya kan,
2: nangis di
0: iya
2: mall,
0: kan.
2: Gue tinggal.
0: Soalnya biar efek jera gitu loh, ntar kayak dia nyariin gitu. Oh, tapi berarti iya sih, dia tahu kalau gue nangis di mall, gue akan ditinggal. Jadi gue jangan
2: nangis
0: lagi.
2: Tapi gue ada di titik gue ditinggal juga. Ini SD ya, ini SD. Terus kayak ya udah deh, gue nangis juga gak dibeliin. Kita hidup baik aja.
0: Iya makanya kan. Terus abis itu dengan pencapaian caci ya.
2: Iya.
0: Kalau nilai kamu bagus, nanti dibeliin mainan deh gitu kan. Jadi kayak harus dengan ada pencapaian gitu.
2: Betul.
0: Gitu sahabat suara apa?
2: Gak ada. Buat sahabat suara yang anaknya suka nangis di mall, gak apa-apa tinggal aja. Pasti dia gedenya malu. Karena saya malu nih sekarang udah gede. Kok ngapain gue nangis di mall?
0: Ingat jejak digital. Terus sekarang kan makin
2: kan enggak.
0: Terus ada sekarang di viral ini ada anak kecil. Terus itu ntar anak lu udah gede ketahuan ada jejak digital pernah nangis di mall.

0: 101.1 Komamat FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masih agak throwback nih. Jadi aku sekarang bacain cerita dari sahabat suara mengenai masa kecilnya mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, mari kita sambut segmen curhat BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: evening, ladies and gentlemen. Cerita selanjutnya datang dari Vicky.
1: Hai Beryl, sedikit cerita. Dulu antara pas TK atau sebelum TK ya, lupa. Pernah gunting amplop coklat. Itu semua terinspirasi dari sebuah acara di TV. Lupa apa nama acaranya. Yang jelas kayak acara kreativitas gitu deh. Pas udah tuh amplop digunting, kebagi dua dong. Di situ baru ketahuan kalau ada uang di dalam amplop itu. Pecahan 100 ribuan yang masih ada plastiknya gitu buat penanda uang asli. Nah, yang tadi itu kegunting. Lupa nominal antara 300 ribu atau 500 ribu. Panas dingin nunggu dimarahin. Alhamdulillah enggak dimarahin.
0: Oh, dia nge-cheat dia. Nge-cheat kayak GTA lu ya.
1: Pecahan 100 ribuan digunting. Nominalnya cukup besar ya, 300 ribu atau 500 ribu. Berarti dia menggunting 300 ribu atau 500 ribu dalam satu pack menjadi dua bagian. Lo gokil sih. Reti. Malam Beryl. Gue mau cerita soal masa kecil gue. Dulu itu ada momen kami sekeluarga tinggal di Tangerang. Nyokap kerja di Jakarta. Setiap hari nyokap selalu pesan sama ketiga anaknya. Ke kakak gue, teh, tolong panasin sayur, siapin makan adek-adekmu. Nyokap pesan ke gue, Reti, bersih-bersih, nyapu, ngepel. Pesan dari nyokap ke adek gue, jangan nakal. Tapi adek gue seneng banget ngegangguin gue. Ada aja yang dilakuin untuk bikin gue kesel. Akhirnya gue masuk kamar nyokap, kunci pintu, nangis sampai ketiduran. Gue baru buka pintu kalau nyokap udah pulang kerja dan ketok jendela kamarnya. Gue ngerasa itu tempat ternyaman gue dan terhindar dari kejahilan adek gue. Jadi penasaran gue sama adek lo sekarang gimana? Ini unik nih, biasanya anak kedua justru yang bangornya minta ampun. Tapi ini anak terakhir ya. Gue sama adek gue kayaknya kalau bisa dibilang bandel-bandelan gue dah. Adek gue tuh yang gak neko-neko gitu loh. Adek gue yang lempeng aja hidupnya kayaknya dah. Dia cenderung lebih pendiam daripada gue. Tuh kan bener kan? Waktu kecil tuh kita semua doyan kabur. Sama kayak adanya Reti. Doyan kesana kesini, ngisengin orang. Kagak bisa diem banget jadi bocil. Ada-ada aja bocil-bocil ini.

Citra Lestari selalu ada di nadimu. Sahabat Suara masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. And sudah tepat di 22.00 lewat 7 detik waktu Indonesia Barat. So I have to say thank you so much buat sahabat Suara yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi ya. Tadi kita cerita-cerita sahabat Suara soal ya momen-momen kita waktu kecil kayak gimana, apa hal absurd yang udah pernah lo lakuin waktu masih bocil gitu, macem-macem ya, jadi sedih ya. Thank you juga yang di TikTok Reti, ada anak 2000-an, ada R, ada Eucalyptus, ada Tutut Palu Gada, kayak bokap gue juga lagi nonton deh, ada Black Ant, ada Mas Bahlil. Wih, Mas Bahlil ini peluang ya. Gila. Ada Acak Adul, ada Eca baru masuk. Lu tadi udah masuk keluar lagi, Ca. Jangan masuk keluar gitu, Ca. Maksud gue terusak TikToknya, lemot ntar HP lu. Nggak extend. I wish. Tapi kalau aku extend sahabat Suara, kamu akan stay gak? Kayak extend sejam gitu. Anyway, thank you so much. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ingat, aku siaran dari Senin sampai Jumat. By the way, nih on air udah akan lagu terus ya. Buat lo yang di mobil dengerin gua, itu akan udah lagu. Tapi gua masih ngobrol-ngobrol sama sahabat Suara yang ada di TikTok. Jadi masuk aja semuanya ke TikToknya iswara.network. Sekali lagi, username-nya @iswara.network. Ditutup oleh Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Terima kasih sahabat Suara. Jangan lupa di follow TikToknya Iswara ya. It's time for me to say, mic's off, heart's on.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Lunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Oh, mbak.

0: Di Suara
1: memainkan musik pilihanmu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan.
5: Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
1: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
1: Iya,
5: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.